0: qahramenge jabuk salaam kare aminda bakta se ozone patala himaye kare
1: duniya ka wadiron de mehnat matta ka ozone ay ahmat tak ke yaad kulawa
0: ozone patala netichinam raal ne keka diriyol me ke empada